0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik.
1: Selamat pagi, yuk kita mulai Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang di Proaktif bareng aku Andrea Resian yang bakal nemenin teman Pro 2 selama 1 jam ke depan untuk bahas berbagai info menarik dan fakta baru di hari ini. Dan pagi ini teman Pro 2 kita bakal angkat topik tentang sejarah dan kekayaan tanah air kita sendiri, yaitu Indonesia. Ya teman Pro 2, mungkin banyak ya dari kita yang mengira kalau Indonesia itu terkenal di dunia karena tempat wisatanya aja seperti Bali atau Labuan Bajo. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dari catatan sejarah ratusan tahun lalu, bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia ini udah rela loh teman Pro 2 berlayar jauh membelah samudra demi bisa menuju ke kepulauan kita. Dan yang menariknya, alasan utama mereka datang bukan untuk mencari emas, melainkan demi benda kecil yang ada di dapur rumah kita, yaitu rempah-rempah. Nah, Indonesia teman Pro 2 zaman dulu tuh adalah pusat pasokan bumbu dunia, terutama tanaman cengkeh dan pala yang awalnya memang cuma bisa tumbuh subur di wilayah Maluku di benua Eropa saat musim dingin tiba. Harga satu kantong buah pala kita nilainya bisa setara dengan harga satu rumah mewah loh teman Pro 2. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi rempah-rempah kita ini dianggap barang yang berharga yang cuma bisa dibeli oleh para raja karena bisa mengawetkan makanan sekaligus jadi obat. Nah, teman Pro 2, jadi dari sinilah jalur rempah resmi lahir sebagai salah satu jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Tapi teman Pro 2 tahu nggak, selain pala dan cengkeh, ada satu bumbu dapur harian kita yang aslinya dari tanah Amerika tapi justru sukses besar dan paling disukai di Indonesia sekarang. Kita bakal bahas setelah lagu yang satu ini teman Pro 2, tetap di Proaktif.
0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik.
1: Memang untuk pendaftaran SPMB

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Teman-teman Pro 2 balik lagi masih di Proaktif ya, yang pasti masih bareng aku Andrea Rizkin. Di segmen kedua kali ini kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal bumbu dapur Indonesia yang mengubah selera dunia. Kalau kita bicara teman Pro 2 soal kuliner Indonesia, rasanya pasti ada yang kurang kalau belum ada rasa pedasnya. Nah, ada fakta sejarah yang menarik di sini nih guys. Nah, kamu tau gak kalau cabai yang tiap hari kita konsumsi ya di rumah hari ini aslinya bukan tanaman asli Indonesia? Karena menurut catatan sejarah pangan, cabai itu aslinya dibawa oleh para pelaut Spanyol dan Portugis dari benua Amerika ke Nusantara sekitar abad ke-16. Sebelum ada cabai masuk Indonesia, nenek moyang kita kalau masak makanan pedas itu pakainya jahe atau lada atau cabai Jawa yang rasanya lebih hangat di tenggorokan. Tapi begitu tanaman cabai dari Amerika ini ditanam di tanah kita yang subur, rasanya jadi jauh lebih menggigit dan langsung cocok nih Tom Pro 2 dengan lidah masyarakat lokal. Dan akhirnya Tom Pro 2 cabai menyatu dengan budaya masak kita dan sekarang malah melahirkan ratusan jenis sambal khas dari Sabang sampai Merauke. Dan teman Pro 2, ini tuh juga jadi bukti nyata ya teman Pro 2 kalau tanah Indonesia punya kemampuan alami untuk menyerap hal baru dan menjadikannya bagian dari jati diri bangsa. Lalu kalau rempah kita sekaya ini dampaknya buat kesehatan tubuh kita apa sih, dan manfaat langsungnya bakal aku jelasin nanti teman Pro 2 di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Proaktif.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.
1: Ya teman Prodo, buat kamu yang penasaran sama khasiat nyata di balik rempah-rempah asli Indonesia, kita bakal bedah dampaknya bagi tubuh dari sisi kesehatan. Masyarakat kita dari zaman dulu sudah terbiasa teman Prodo mengolah rempah-rempah menjadi jamu tradisional karena bumbu dapur kita memang punya kandungan obat alami yang kuat, misalnya kunyit yang sering dipakai untuk bumbu kuning. Nah, di dalam ilmu kesehatan terbukti mengandung zat aktif bernama kurkumin yang fungsinya sebagai penangkal radang alami untuk menjaga lambung dan pencernaan kita tetap sehat. Bahkan teman Prodo nggak cuma kunyit ya, teman Prodo, tanaman jahe dan cengkeh yang sering diseduh jadi minuman hangat itu juga teruji klinis mengandung minyak alami yang bisa membunuh bakteri, melegakan pernapasan, sampai melancarkan aliran darah dalam tubuh. Nah, menurut penelitian kesehatan terbaru, konsumsi rutin rempah alami asli Nusantara ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dari berbagai serangan virus penyakit harian. Jadi dapur rumah kita itu sebenarnya adalah apotek herbal yang paling lengkap nomor 2, dan setelah tahu manfaatnya apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan sehari-hari. 1, 2, 1, 2, 3.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Halo, baik lagi teman Pro 2, masih di Proaktif. Dan setelah kita tahu seluruh sejarah dan manfaat hebat dari rempah Indonesia, tadi ada beberapa langkah nyata dan simpel yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga warisan ini teman Pro 2, diantaranya sebagai bentuk dukung kuliner lokal, kurangi kebiasaan terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji luar negeri, dan mari lestarikan makanan tradisional kita yang kaya akan bumbu rempah asli buatan warung-warung lokal nih teman Pro 2. Selain itu, kenali bumbu dapur sendiri mulai sekarang. Yuk belajar mengenal perbedaan lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur di dapur, supaya pengetahuan tentang bumbu asli ini nggak putus di generasi kita ya teman Pro 2. Mencoba minuman herbal tradisional, sesekali coba deh ganti minuman manis kekinian dengan seduhan wedang jahe, teh serai, atau jamu tradisional yang jauh lebih sehat buat tubuh kamu. Share info positif di medsos, manfaatkan akun sosial media kamu untuk berbagi info simple atau video makanan khas daerah kita, supaya makin banyak orang yang tahu kalau kuliner Indonesia itu luar biasa kaya teman Pro 2. Dengan melakukan kebiasaan kecil ini, kita sudah ikut membantu menjaga identitas bangsa kita agar tetap lestari. Dan jangan lupa dicoba di rumah ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.
2: Alright teman Pro2, gak terasa kita sudah bahas tentang sejarah jalur rempah Maluku, asal-usul cabai, manfaat kesehatan kunyit jahe, sampai tips simple melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai Indonesia itu sebenarnya teman Pro2 bisa dimulai dari hal yang paling dekat, yaitu dengan menghargai dan menikmati kelezatan bumbu rempah asli yang ada di piring makan kita setiap hari ini, Tom Pro2. Nah, yang pasti makasih banyak Tom Pro2 sudah setia nemenin aku di Proaktif pagi ini, dan jaga kesehatan kalian ya, utamakan produk lokal dan jangan lupa bahagia hari ini. Thank you Tom Pro2, sampai jumpa di Proaktif edisi berikutnya dengan topik yang menarik lainnya. Bye Tom Pro2, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.
2: Jam 10 pagi saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM bareng aku Andrea Ristian. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Informasi selanjutnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI hari ini diperkirakan masih akan lesu. Perkiraan ini turut dipengaruhi penutupan perdagangan akhir pekan. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup turun 1,72% atau 102,9 poin ke level 5.896. Penurunan IHSG di akhir pekan disertai net sell jual bersih oleh investor asing sebesar 302 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, Emas, ASI, BRPT, dan TLKM. Info selanjutnya, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen S. Taquio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Rogers Senin 29 Juni 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Sekian info Pro 2 FM, teman Pro 2 dan sekaligus aku Andrea Resian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Pradua FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pradua. Akhirnya Kartini kembali lagi nemenin kamu ya di segmen Santai Siang. Dan semoga siang ini kamunya happy teman Pradua, walaupun cuaca hari ini tuh lumayan panas banget ya. Tapi gak apa-apa, semoga kamunya tetap adem. Hati juga harus adem teman Pradua ya, jangan ikutan panas. Dan Pradua Hitlist bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan teman Pradua. Dan aku juga udah nge-share beberapa lagu Pradua Hitlist Indonesia ya, yang bisa banget untuk kamu vote teman Pradua. Itu ada dari lagunya Angie Carvalho, Farel Hilal teman Pradua Keliling, ada juga Sabrina Leonor Haha, Vanessa Z featuring Rani Parulian Takkan Terulang, dan juga Adrian Halif 2001 Kali. Tinggal teman Pradua pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin di siang-siang gini ya, biar kamu nambah semangat. Aku bakal puterin lagunya Henry Moody, People Pleaser.

0: But after all is said and done, I'm still here in your apartment.
1: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hitlist. Pradua FM, teman terbaik kamu. Yes, semua Pradua. Santai siang dan masih di Pradua Hitlist. Jadi buat teman Pradua yang baru aja bergabung, jangan lupa untuk follow dan kepoin IG kita teman Pradua ya, di @rri_pradua_tarakan. Karena Pradua Hitlist bakal nemenin kamu setiap hari teman Pradua, di jam 10 siang sampai di jam 12 ya. Seingat teman Pradua setiap hari, jadi jangan sampai kelewatan ya untuk segmen Pradua Hitlist, biar lagu favorit kamu itu tetap bertahan di top 20 ya setiap minggu teman Pradua. So kira-kira aku bakal muterin

Yes, Mombre Duet, Maze featuring MA Voices ya, dan juga Atsy Tenor Boy Band. So ini lagu benar-benar enak banget ya, dengan versi yang sekarang tentunya Mombre Duet lebih upgrade lagi dan lebih apa ya, lebih nyaman dan lebih seru sih pastinya untuk single Boy Band ini Mombre Duet ya. Dan yang pasti terima kasih juga buat Mombre Duet yang udah ikutan di Mombre Duet Hitlist, udah ngevote beberapa lagu tadi yang udah aku share, dan nanti juga aku bakal nge-share beberapa lagu mancanegara yang bisa kamu vote juga Mombre Duet, jadi jangan sampai di skip ya. Kita next song ke lagu berikutnya Mombre Duet, ada dari lagunya Vanessa Z featuring Parolian, Takkan Terulang.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman perdua, masih ada dua lagu ya yang bakal Kartini puterin teman perdua untuk semen perdua hitlist Indonesia. Dan setelah ini kamu bisa kepoin teman perdua ya Instagram kita di @radioperdua.com, karena Kartini bakal nge-share beberapa lagu mancanegara yang bisa banget untuk kamu polling. Aku bakal muterin lagunya Farel Hilal ya, Keliling, dan juga Adrian Halif 2001 kali.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

хит-лист. Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih di sama Pradu Hitlist. Buat kamu yang baru aja ngedengerin di 107 FM, jangan lupa untuk follow IG kita, teman Pradu, ya di @rri_pradu_tarakan. Dan kamu juga bisa ngedownload aplikasi RRI Digital ya, biar kamu bisa ngedengerin aku dimanapun dan kapanpun, teman Pradu. Ya, yang penting masih ada kuota lah ya. Dan yang pastinya teman Pradu, aku udah nge-share juga beberapa lagu mancanegara yang bisa banget untuk kamu vote ya. Mulai dari lagunya Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai, yang lagi viral banget ya belakangan ini berkat Piala Dunia 2026, teman Pradu. Ada juga Nona Roller Blade ya, Time Impala featuring Jenny Dragula dan juga Bruno Mars, Risk It All. Tinggal teman Pradu pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin, ntar aku bakal putarin di awal segmen.

Merdua FM, teman terbaik kamu. Teman Merdua, kita masih di sama Merdua Hitlist. Mungkin kita langsung aja kali ya ke lagu yang pertama. Ini lagu yang beberapa kali tuh muncul FYP di aku, teman Merdua ya. Emang sih lagunya secandu itu ya, teman Merdua. Dan kita langsung aja dengerin dari lagunya Nona, Rollerblade.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tinggal beberapa menit lagi ya, Pradu Headless bakal menemani kamu dan aku bakal muterin dua lagu terakhir untuk mancanegara. Ada dari lagunya Bruno Mars, Risk It All, dan juga Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Dan selain ini bakal ada Pradu Kapa yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai Pradua, kapan kembali lagi nemenin kamu santai siang hari ini bareng aku Kartini teman Pradua. So aku mau nanya nih sama kamu, kamu pernah gak sih kepikiran kenapa ya ada orang yang selalu punya ide baru gitu teman Pradua? Padahal modalnya tuh kadang bukan uang banyak, bukan juga peralatan yang serba canggih ya. Yang mereka punya cuma satu teman Pradua, yaitu kemauan buat terus mencoba ya. Yang pastinya harus ada niat dari diri sendiri teman Pradua untuk terus mau belajar, mencoba hal-hal baru ya teman Pradua. Nah itulah yang namanya kreativitas, dimana sesuatu yang gak bisa dibatasi umur, latar belakang, bahkan keadaan. Dan kreativitas teman Pradua itu lahir dari rasa penasaran ya. Jadi kalau misal kamu penasaran dengan suatu hal yang itu bersifat positif, membangun semangat juga, memberikan hal-hal yang berdampak positif bagi orang-orang, it's okay, gak apa-apa teman Pradua ya. Dari keberanian itu tentunya untuk mencoba hal baru, bahkan dari kegagalan yang berkali-kali pun itu gak masalah ya. Namanya kita baru belajar ya, baru mencoba hal-hal baru, atau mungkin baru keluar dari zona nyaman kamu, it's okay teman Pradua ya. Kalau misalnya gagal di awal gak apa-apa, yang penting kamu jangan menyerah.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget goy buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get

Alias Sombre 2. Pernah gak sih kalian ngerasa, aduh kayaknya idenya udah dipakai orang semua nih ya, dan aku gak sepintar mereka? Eits, jangan buru-buru minder ya Sombre 2. Soalnya kreativitas itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang mau terus belajar, terus nyoba, dan gak gampang nyerah. Dan tentunya di Tarakan sendiri ya, kita sering lihat kok banyak banget anak muda yang awalnya cuma iseng, ada yang hobi ngopi, malah buka coffee cart teman berdua. Ada yang suka motret, sekarang sering dipercaya jadi fotografer event. Ada yang jago bikin konten ya. Dan juga bahkan ada yang dari dapur rumah aja bisa jualan makanan khas Tarakan dengan kemasan yang benar-benar kekinian banget. Banyak banget kan hal-hal baru yang bisa kita coba dan kita contoh teman berdua. Itu bukti kalau kreativitas emang gak ada matinya. Dan yang paling keren, anak-anak muda Paguntaka sekarang itu makin berani banget ya untuk nunjukin karyanya teman berdua. Gak cuma buat seru-seruan aja sih sebenarnya, tapi juga bisa jadi peluang usaha, nambah penghasilan, bahkan membuka lapangan kerja buat orang lain. Wah, ini luar biasa banget sih. Memang kadang kita terlalu sibuk nunggu waktu yang pas ya, buat nunggu modal cukup juga, nunggu alat lengkap, nunggu merasa siap teman berdua. Padahal kalau nunggu semuanya sempurna, itu bisa jadi kita nggak pernah mulai teman berdua ya. Karena kebanyakan nunggu nih, jadi sampainya nggak mulai-mulai gitu teman berdua. Justru banyak yang karyanya tuh hebat lahir dari keterbatasan, dari kamar kecil, dari garasi rumah, dari HP yang sederhana sampai akhirnya dikenal banyak orang. Jadi memang teman berdua, kamu nggak perlu minder, sekarang zamannya tuh kolaborasi ya. Nggak harus jalan sendiri kok. Punya teman yang jago desain, ajak kerja bareng. Ada yang jago foto, gas deh bikin konten bareng-bareng ya. Ada yang jago masak, wah buat kamu yang doyan makan, ini cocok banget teman berdua ya. Karena ketika ide dipertemukan dengan semangat, yes, hasilnya sering kali di luar dugaan loh.

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang.
1: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.

Yes, teman Pradua, kita masih di Pradua Kapal Karya Paguntaka. Dan teman Pradua ya, jadi buat kamu yang pengen memulai hidup baru, keluar dari zona nyamanmu ya, dengan mengupgrade skill dan juga pengalaman kamu ya di bidang apapun ya, terutama di kreativitas teman Pradua. Entah kamu pengen jadi fotografer ya, entah kamu pengen ngebangun usaha coffee shop teman Pradua, atau mungkin kamu pengen cuman modal laptop ya, dan keahlian kamu dalam desain. Wah, itu luar biasa banget sih kalau menurut aku teman Pradua. Jadi jangan takut kalau karya kamu itu belum viral ya. Jangan minder dulu kalau followers kamu itu belum ribuan teman Pradua. Karena yang paling penting itu adalah prosesnya ya. Karena ya mungkin orang melihat hasilnya aja, tapi orang gak akan tahu nih proses kamu dibalik itu semua seperti apa, jatuh bangunnya teman Pradua ya. Jadi jangan terlalu minder dengan apapun itu, terus belajar, terus konsisten, dan terus berkarya. Ingat teman Pradua, kreativitas itu bukan soal siapa yang paling cepat terkenal, tapi siapa yang paling lama bertahan dan terus berkembang. Dan siapa tahu karya yang kamu buat hari ini ya teman Pradua, anggap biasa aja, beberapa tahun lagi itu bakal jadi kebanggaan kamu dan juga kota tercinta kamu ya, Tarakan teman Pradua. Bahkan bisa dikenal sampai luar Kalimantan. Luar biasa banget ya. Kita gak ada yang tahu nih teman Pradua, apakah mungkin hari ini terlihat biasa aja, entah 2 hari ya, atau mungkin kedepannya ini bakal menjadi luar biasa gitu teman Pradua. Makanya jangan simpen idemu sendiri, wujud kan ya, coba evaluasi ulang lagi, karena setiap karya besar selalu diawali dari langkah kecil yang berani. So, thank you banget ya untuk hari ini teman Pradua, udah stay tune di Pradua Kapa. Dan aku Kartini pamit dulu teman Pradua dari Kapa Karya Paguntaka. Terus dukung karya lokal kamu ya, terus bangga sama kreativitas anak muda Tarakan, dan jangan pernah berhenti berkarya. Karena ingat, ide boleh datang dan pergi teman Pradua, tapi kreativitas dan yang dirawat enggak akan pernah ada matinya. Dan jangan kemana-mana, karena aku masih nemenin kamu dengan program yang lebih seru lagi teman Pradua ya, sampai di jam 3 sore.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke dunia olahraga, di mana pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi tidak mengalami cedera setelah terjatuh di balapan utama MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen di 28 Juni ya, teman Pro 2. Dan di mana pembalap asal Italia tersebut sebelumnya juga pernah menjalani sesi balapan utama yang cukup mengecewakan, di mana The Base julukannya itu memulai balapan dari grid depan dan langsung mencoba untuk bersaing di posisi paling depan. Dan tentunya di memasuki babak atau di lap kedua, teman Pro 2, Bezzecchi ini mengalami kecelakaan ketika memasuki tikungan ke-15. Dan Bezzecchi yang kehilangan kontrol terhadap motornya itu seketika meluncur deras ke gravel ya, dan akibat benturan yang cukup keras, Bezzecchi itu di mana kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit teman Pro 2 ya, di wilayah Groningen. Dan beruntungnya pembalap bernomor 72 tersebut tidak mengalami cedera. Ya, walaupun demikian, insiden di MotoGP kali ini emang benar-benar menambah catatan minor Bezzecchi ya, karena gagal mendulang poin dalam 3 balapan utama teman Pro 2 pada 3 sesi terakhir MotoGP. Karena tidak mengantongi satupun poin, tentunya posisi Bezzecchi pun tergeser oleh rekan setimnya yaitu George Martin dari puncak klasemen MotoGP.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Tim nasional voli putri Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0, teman Pradua. Ya, alhamdulillah banget dong pastinya. Berasa mimpi gak tuh, teman Pradua? Ya, karena banyak banget orang yang meragukan timnya. Tetapi teman-teman dari tim nasional voli putri Indonesia itu menjawab dengan prestasi yang sangat-sangat luar biasa banget, dan bahkan melampaui target federasi loh. Karena pada partai final, pelatih Raidel Toiran melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain, teman Pradua. Rama Faza dipercaya mengisi posisi Fauzan Nibras, sementara Putra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar. Adapun Alvin Daniel, Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, dan juga Farhan Halim tetap menjadi pilihan utama sejak awal pertandingan. Indonesia sempat mendapatkan perlawanan sengit ya, teman Pradua, pada set pertama, di mana servis keras pada pemain Korea Selatan membuat pola serangan tim merah putih itu nggak berkembang, sehingga set pembuka itu berlangsung ketat sebelum pada akhirnya dimenangi Indonesia dengan skor 3-4, 3-2. Wow, kita beri aplaus ya, dan congratulations juga buat tim nasional voli Indonesia yang dimana berhasil ya menjadi juara untuk AFC Men's Cup 2026.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Produe FM, teman Produe, hari kedua kejuaraan nasional ya Athletic dan Indonesia Open Championship 2026 di Stadion Athletic Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, di mana diwarnai pecahnya sejumlah rekor nasional kelompok usia. Catatan paling mencuri perhatian banget ya, itu dari nomor lompat tinggi putra U16 melalui atlet Jawa Barat yaitu Muhammad Hamam, teman Produe, di mana Hamam sukses membukukan lompatan setinggi 1,74 meter sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya bertahan di 1,60 meter teman Produe, dan di mana pencapaian ini tentunya menjadi buah dari latihan intensif yang dijalaninya selama ini teman Produe. Rekor nasional lainnya tercipta di nomor lari 200 meter putri U16, ya ada atlet dari Bali yaitu Putu Widiayu Lestari yang di mana mempertajamkan rekor kelompok usia setelah finish dengan waktu 25,80 detik mengungguli rekor sebelumnya teman Produe yang berada di angka 26,57 detik.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih di Santai Siang. Thank you banget buat teman Pradua yang tetap stay nemenin aku ya di Santai Siang hari ini. Tetap semangat aktivitasnya, jangan lupa makan siang. So, teman Pradua, masih banyak banget lagu hits yang bakal Kartini putarin. Kita next song ke lagunya Lala yang Amazing.

Radio FM teman terbaik kamu. Teman Radio FM, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar banget ya, untuk terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi hingga diplomasi. So, menurutnya teman Radio FM, kebudayaan ini harus ditetapkan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Karena di mana sekitar 1340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan ribuan warisan budaya tak benda, serta berbagai situs warisan dunia, Indonesia memiliki fondasi kuat ya untuk bisa membangun ekonomi berbasis budaya atau pemeradua. Dan ia juga menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber daya dan peradaban sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth ya atau pemeradua, yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan kemandirian ekonomi tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan fiskal, moneter maupun perdagangan atau pemeradua, di mana akan tetapi ya ini juga berkaitan erat dengan kemampuan bangsa atau pemeradua dalam menguasai pengetahuan, menjaga identitas, memperkuat kohesi sosial, serta mengolah kreativitas masyarakat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Road to FM, teman terbaik, kamu teman Road to FM, vokalis Muse, Mate Bellamy menyebut grup musik itu tengah mempersiapkan fisik ya, sekaligus juga teknisnya teman Road to FM untuk bisa menjalan tur konser global seusai merilis album ke-10 The Wow Signal di 26 Juni lalu, teman Road to FM. So, pastinya ditunggu banget sih, karena dalam laporan NME terkait wawancara dengan Bellamy di London ya, di mana jadwal rangkaian tur itu dimulai di Amerika Utara di 2 Juli 2026, disusul di Inggris dan juga Eropa Tumam Pradua di Novembernya. So, dalam agenda persiapan, Bellamy itu rutin menjaga kondisi fisik tentunya melalui kunjungan ke pusat pengebugaran. Dan di sisi lain juga, seluruh personil trio musisi rock asal Take Moach Devon Inggris itu pun tidak lupa giat berlatih di London Tumam Pradua untuk merangkaian konser mereka yang akan mengusung konsep visual panggung mengintegrasikan teknologi laser ya Tumam Pradua, serta tema luar angkasa. Dan pastinya ditunggu banget karena album ke-10 Muse yang membuat 10 lagu termasuk lagu berjudul Cryogen ya, Hexagons, The Dark Forest, Shimmering Scars, Tomo Predo, serta lagu Hush-nya yang menampilkan featuring penyanyi Ellie Goulding, diproduseri oleh produser musik Dan Lancaster dan Alex von Korff. Dan Bellamy mengatakan dalam Lancaster yang pernah berkolaborasi dengan grup Primi The Horizon memproduksi 8 lagu Tomo Predo. Keren banget ya. Months.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, penyanyi solo dan sekaligus mantan anggota grup musik One Direction Harry Styles tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium London, Inggris Raya. Wow, kita berdoa yang terbaik aja buat kesehatannya Harry Styles, teman Produa, karena dalam video yang beredar, Harry saat itu sedang melakukan gerakan well ya atau pause yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyemburkan air ke arah atas ya dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was, dan sang bintang diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang. Dan setelah jatuh, Styles menutup mulutnya, teman Produa memegang perut serta terlihat seperti ingin muntah. Dalam video yang beredar, perutnya terlihat kembang-kempis seperti sedang berusaha bernafas. Dan kejadian ini tentunya berlangsung sekitar 17 detik di atas panggung. Lalu Harry kembali bangkit dalam keadaan baik-baik saja dan melambaikan tangan kepada penonton. Wah, yang pastinya sih semoga bisa baik-baik saja atau memperadua ya. Dimana perwakilan Styles belum memberikan komentar tentang kejadian tersebut. Namun penyanyi berusia 30 tahun itu atau memperadua ya, dimana sudah kembali konser di lokasi yang sama pada hari berikutnya.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodwe FM.
3: Teman Prodwe, saatnya kamu mendengarkan Info Prodwe bersama aku Kartini, di mana Kementerian Pariwisata RI menjajaki peluang peningkatan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan untuk memajukan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata RI Widianti Putriwardana melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea Choi Hui-yong di sela the 13 tahun APEC Tourism Ministerial Meeting di Macau, Seoul, Tiongkok. Di mana teman Prodwe, menurut siaran pers Kementerian yang konfirmasi, area kerjasama yang dibahas dalam pertemuan ini mencakup penguatan promosi bersama Korea Tourism Organization dan para agen perjalanan serta pengembangan wisata minat khusus gastronomi. Di mana teman Prodwe, Widianti juga menyampaikan bahwa Republik Korea merupakan salah satu sumber wisatawan mancanegara bagi Indonesia. Dan Indonesia dalam acara ini di mana menyampaikan komitmennya untuk mendukung peningkatan pariwisata di Asia Pasifik melalui inovasi digital, pemberdayaan masyarakat dan UMKM serta kolaborasi lintas negara. Informasi berikutnya, teman Prodwe, manajer tim nasional Jerman Rudi Völler menyerahkan keputusan penempatan posisi Joshua Kimmich ke pelatih Julian Nagelsmann, di mana penempatan posisi Kimmich saat ini menuai pro dan kontra bagi sebagian penggemar Jerman yang menilai bahwa pemain Bayern Munchen tersebut seharusnya ditempatkan di posisi gelandang dibandingkan sebagai bek sayap kanan. Di mana teman Prodwe, legenda sepak bola Jerman tersebut menilai bahwa Kimmich ya saat ini menjadi standar untuk pemain-pemain Jerman lainnya karena mampu memberikan performa terbaiknya setiap ditugaskan mengisi posisi-posisi tertentu oleh pelatih. Informasi terakhir, teman Prodwe, atlet berkuda Indonesia menutup kejuaraan Equestrian International IFVIA atau Mantena Cup Jakarta 2026 VCSI 1 International Jumping Competition dengan medali emas dan medali perunggu di Equanara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Polumas. Di mana setelah meraih perak pada hari pertama, pencapaian pada hari terakhir ini dipersembahkan oleh Brandon Toa yang mendapatkan emas pada nomor CS1 Borrowed Horse Competition teman Prodwe, dan Aisyah Maidina Hakim menambah kebanggaan merah putih dengan meraih perunggu. Sementara medali perak didapatkan rider Thailand Akara Kongla Pamnuai. Teman Prodwe, sekian Info Prodwe bersama aku Kartini. Sekaligus juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ini kamu akan ditemani oleh Karanda di segmen Sore Ceria dan juga Prodwe Update. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Teman terbaik kamu. Prodwe FM.
5: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini ya? Semoga dimanapun kalian lagi beraktivitas, semangatnya tetap full dan harinya berjalan lancar ya teman Pro 2. Seperti biasa, senang banget bisa kembali nemenin waktu kamu di Pro 2 Update ya teman Pro 2. Tempat ngobrolin berbagai informasi seru yang lagi hangat diperbincangkan nih teman Pro 2. Bareng aku Randa di sini ya, yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Tentunya nanti mulai dari kabar terbaru dunia musik internasional, K-pop, sampai mungkin cerita-cerita menarik dari industri hiburan yang lagi ramai jadi perbincangan. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena kita mulai informasi hari ini dari kabar yang sempat bikin para penggemar Harry Styles ini deg-degan teman Pro 2. Jadi saat tampil di konser residensinya Together Together ya di Wembley Stadium London, Harry ini mengalami insiden kecil ketika membawakan lagu As It Was teman Pro 2. Dimana di tengah aksinya ya, di tengah aksi khasnya ini menyemburkan air ke atas, di mana Harry diduga tersedak hingga sempat jatuh ke belakang di panggung teman Pro 2. Dan dalam video yang beredar, Harry ini terlihat menutup mulut dan memegang perutnya selama beberapa detik ya. Untungnya ia cepat bangkit, melambaikan tangan ke penonton, lalu melanjutkan konser seperti biasa. Kejadian ini sempat bikin penggemar khawatir gitu, apalagi London ini sedang dilanda cuaca panas gitu ya. Tapi kabar baiknya, kondisi Harry dipastikan aman dan ia kembali tampil keesokan harinya sesuai dengan jadwal. Dan kalau ngomong-ngomong soal situasi teman Pro 2, lagu ini memang punya makna yang dalam gitu ya. Dirilis pada 2022, di mana lagu ini bercerita tentang perubahan hidup, kesepian, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal itu bisa kembali seperti semula gitu. Jadi meski sempat bikin panik ya teman Pro 2 ya, di mana Harry Styles ini tetap menunjukkan profesionalismenya dengan menyelesaikan konser dan tetap tampil maksimal untuk para penggemar.

0: it gonna be?
1: Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kabar keren datang buat para etini grup K-pop Ates ya. Lagi-lagi nunjukin kalau mereka nih emang gak main-main di dunia musik gitu, Teman Pro 2. Dimana lewat mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour ya, Part 5, Teman Pro 2. Dimana Ates ini sukses langsung menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya ada 26 negara, Teman Pro 2. Dan gak cuma albumnya gitu, lagu utama mereka yang berjudul Bad itu juga ikut ngebut dan berhasil meraih posisi puncak di chart iTunes Top Songs di 8 negara. Dan comeback yang baru dirilis ini langsung disambut luar biasa sama penggemar ya, Teman Pro 2, dari berbagai belahan dunia gitu, mulai dari Asia, Eropa, sampai Amerika Latin gitu. Semuanya kompak kasih dukungan buat Ates, Teman Pro 2. Dan di Korea Selatan sendiri, lagu Bad ini juga langsung memuncaki tangga lagu Real Time Back, Teman Pro 2, makin membuktikan gitu kalau era barunya Ates ini benar-benar dimulai dengan hasil yang manis. So, selamat buat Ates, Teman Pro 2, dan seluruh Etina ya. Kalau kamu sendiri udah dengerin album Golden Hour Part 5 ini belum, Teman Pro 2, ya, siapa tahu lagu favorit kamu ada di dalam album ini.

Kayaknya sekarang saatnya ubah perspektif deh teman Pro 2. Dimana penyanyi muda Indonesia Dait Gitafia justru punya cara yang menurutnya tuh jauh lebih ngena buat menjaga hubungan sama para pendengar. Bukan lewat unggahan viral atau mungkin konten yang rame di timeline ya, tapi lewat intimate show alias pertunjukan dengan suasana yang lebih dekat dan personal. Dimana menurut Dait Gitafia teman Pro 2, momen ketika penggemar rela membeli tiket, datang langsung lalu bisa ngobrol, bercanda, bahkan mungkin saling bertatapan saat lagu dibawakan secara live ya, itu jadi pengalaman yang gak bisa digantikan apapun gitu. Dan menariknya lagi kata Dait Gitafia, pertunjukan seperti ini tuh gak perlu panggung super megah atau efek lampu yang heboh. Cukup ditemani satu gitar dan suasana yang hangat ya, penonton udah bisa benar-benar menikmati musik sekaligus mengenal sosok di balik lagu-lagunya. Tahun lalu teman Pro 2, Dait Gitafia ini bahkan sempat menggelar 3-4 intimate show dengan jumlah penonton yang sengaja dibatasi gitu, sekitar 100 hingga 200 orang aja. Tujuannya sederhana, supaya interaksi terasa lebih dekat, lebih tulus, dan setiap orang itu bisa pulang membawa pengalaman yang berbeda teman Pro 2. So buat Dait Gitafia, ketika lagu yang biasanya cuma didengerin sendirian lewat earphone akhirnya tuh bisa dinyanyikan bareng ratusan orang dalam satu ruangan. Disitulah koneksi emosi channel tuh benar-benar tercipta. Dari yang awalnya cuma pendengar, perlahan berubah jadi bagian dari komunitas yang tumbuh bersama lewat musik ya. Jadi ternyata kedekatan antara musisi dan juga penggemar ini bukan soal seberapa sering muncul di layar ya, tapi seberapa dalam momen yang bisa dibangun saat bertemu secara langsung.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

feel okay. But all you do is look the other way.

Teman-teman Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Update dan kita ke informasi terupdate terakhir ya Teman Pro 2, di mana kabar membanggakan ini datang dari dunia K-pop ya. Ada grup Rocky besutan Big Hit Music, ada Cortis Teman Pro 2 yang kembali mencatatkan pencapaian luar biasa nih. Di mana album debut mereka yang berjudul Color Outside the Lines yang itu resmi menembus 600 juta kali streaming di Spotify. Di mana angka ini tentu bukan main-main gitu ya. Apalagi mengingat album tersebut baru dirilis pada September tahun lalu Teman Pro 2. Dan menariknya lagi, album ini tuh udah nunjukin performa luar biasa sejak awal ya. Dalam waktu hanya 1 bulan setelah dirilis Teman Pro 2, album debutnya Cortis ini sudah mengumpulkan lebih dari 100 juta streaming. Sementara untuk penjualan album fisiknya itu jumlahnya juga fantastis, yaitu mencapai 2,1 juta kopi. Dan gak berhenti di situ Teman Pro 2. Mini album terbaru mereka yang bertajuk Golden Hour Part 5, AP Green Green ya Teman Pro 2 itu juga masih menunjukkan performa yang solid di chart internasional gitu, dimana album tersebut kini masih bertahan di peringkat 61 Billboard 200, dimana setelah sebelumnya sempat menembus posisi ketiga ya. Dan prestasi ini tuh semakin membuktikan gitu kalau Cortis ini bukan sekedar grup pendatang baru ya. Lewat karya-karya mereka, Martin, James, Juhon, Sungyeon, dan Kunho ini berhasil menarik perhatian penggemar musik dari berbagai penjuru dunia. Selamat buat Cortis Teman Pro 2 dan seluruh Korea. Semoga pencapaian ini jadi awal dari lebih banyak rekor keren yang bakal mereka pecahkan ke depannya. Dan gak kerasa ya Teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini udah sampai di penghujung acara. Semoga semua informasi yang tadi dibagikan ya itu bisa nambah wawasan, bikin hari kamu makin seru, atau mungkin jadi bahan obrolan bareng teman kamu nanti gitu ya. Kalau sekarang kamu lagi di perjalanan, tetap hati-hati Teman Pro 2 ya, yang lagi kerja atau mungkin masih dengan aktivitasnya kuliah, semangat terus ya. Dan buat yang lagi santai, jangan lupa isi harimu dengan hal-hal yang bikin mood tetap bagus. And yap, aku mau ngingetin kalau aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Tarakan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tuh, Pro 2 masih ada aku Randa di sini yang nemenin kamu ya. Kalau tadi kita di Pro 2 update, sekarang aku nemenin kamu di Sore Ceria dan tentunya nanti sampai dengan jam 8 malam. Jadi jangan ganti channel radio kamu teman Pro 2 ya, tetap di 107 FM Tarakan atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita ke informasi selanjutnya di Sore Ceria hari ini teman Pro 2 ya, dikutip dari rri.co.id, ada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia, di mana lembaga ini tuh mengoptimalkan screening riwayat kesehatan guna mendeteksi risiko hipertensi serta diabetes melitus sejak dini. Di mana upaya kesehatan promotif ini diimplementasikan melalui kegiatan lari santai di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta teman Pro 2, dan acara olahraga yang melibatkan berbagai komunitas lari ini diselenggarakan pada hari Minggu 28 Juni 2026. Dan teman Pro 2 ya, data internal ini nunjukin gitu bahwa ratusan ribu peserta berusia di bawah 45 tahun itu telah terdiagnosis menderita diabetes melitus. Selain itu terdapat 1 juta lebih masyarakat usia produktif yang terdeteksi mengidap penyakit hipertensi teman Pro 2. Dan Pujo terus mendorong seluruh masyarakat luas ya agar senantiasa konsisten menerapkan berbagai kebiasaan hidup sehat harian nih teman Pro 2, di mana program khusus mengenai pengelolaan penyakit kronis terus disosialisasikan demi mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat secara optimal teman Pro 2, dan juga mengajak para generasi muda ya, para kita nih teman Pro 2, untuk segera memulai kebiasaan hidup sehat tanpa menundanya nih, di mana menurutnya langkah olahraga sederhana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran fisik dalam jangka panjang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria
0: Pro2FM.
2: Teman Pro2, kalau dengar kata hipertensi ya, yang kebayang tuh pasti penyakit orang tua gitu ya. Tapi ternyata sekarang kondisinya udah beda nih teman Pro2 ya. BPJS Kesehatan mencatat sekitar 1 juta anak muda Indonesia itu sudah mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dimana angka ini menunjukkan kalau penyakit yang dulu identik dengan usia lanjut ya, kini juga banyak banget nyerang usia produktif nih teman Pro2. Penyebabnya pun dekat banget sama gaya hidup kita sehari-hari. Mulai dari sering begadang, kurang olahraga, terlalu banyak konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, stres yang numpuk, sampai mungkin kebiasaan merokok atau menggunakan vape teman Pro2. Dan tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan itu tuh bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi sejak usia muda. Yang bikin hipertensi berbahaya adalah penyakit ini sering datang tanpa gejala gitu teman Pro2. Banyak orang ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, padahal tekanan darahnya ini udah tinggi gitu. Kalau dibiarin terus-menerus, hipertensi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal ya. Karena itu pemeriksaan tekanan darah secara rutin jadi langkah sederhana yang penting banget buat dilakukan teman Pro2. Dan kabar baiknya ya, hipertensi ini bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. Mulai dari lebih aktif bergerak, tidur yang cukup ya, mengurangi makanan tinggi garam, mengelola stres, dan rutin mengecek kesehatan teman Pro2. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten ini justru bisa memberikan dampak besar untuk kesehatan di masa depan. So teman Pro2 ya, kebiasaan apa sih yang paling sulit diubah menurut kamu demi hidup lebih sehat gitu? Begadang kah? Jarang olahraga kah? Atau mungkin masih susah mengurangi makanan favorit kamu yang tinggi garam nih teman Pro2?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga ya. Ada Lionel Messi yang kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, di mana kapten Argentina itu menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Di mana Teman Pro 2, saat menghadapi Yordania pada laga terakhir grup J ya, Messi ini mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-80. Sepakan mendarat yang mengarah ke pojok kiri gawang berhasil melewati celah 2 pemain bertahan Yordania ya, namun tidak mampu dijangkau kiper lawan. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-19 Messi sepanjang penampilannya di Piala Dunia Teman Pro 2, di mana gol tersebut juga memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut. Ia mencatatkan gol tendangan bebas ke-72 sepanjang karir profesionalnya dan yang ke-12 bersama tim nasional Argentina, di mana pemain berusia 39 tahun itu kini telah mengoleksi 123 gol internasional dan juga 202 penampilan bersama Argentina. Tentunya ini jadi catatan yang menempatkan di posisinya kedua daftar pencetak gol internasional Teman Pro 2 terbanyak sepanjang masa ya, berada tepat di bawah Cristiano Ronaldo yang mengemas 145 gol. Dan sebelum mencetak rekor baru, Messi ini juga jadi salah satu dari 3 pemain yang mampu mencetak gol dalam 6 pertandingan Piala Dunia secara beruntun, di mana 2 nama lain legenda lainnya ada Prancis Jos Fontaine dan juga ikon Brazil Jairzinho Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: omongan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku, Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2. Tahukah kamu sistem 7 hari pertama itu muncul di Babilonia kuno sekitar abad ke-65. Dimana saat itu orang Babilonia hanya menomori hari-hari dalam seminggu sebagai hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Penamaan hari itu baru muncul pada masa Romawi kuno, di mana bangsa Romawi mengaitkan setiap hari dengan benda langit dan dewa yang dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Di mana sistem ini memadukan astronomi dan kepercayaan mitologi sehingga setiap hari dianggap memiliki karakteristik tertentu. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2. Ya, nama-nama hari seperti Senin itu diambil dari bulan, benda langit yang paling dekat dengan bumi dan sering dikaitkan dengan perasaan dan intuisi manusia. Dan dalam banyak budaya, hari ini dianggap sebagai awal yang tenang sebelum memulai aktivitas mingguan yang sibuk. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa, seputar fakta unik. Dan setelah ini masih di Sore Ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, masih ada aku Randa di sini yang nemenin kamu ya. Dan sekarang di jam 7 malam waktunya kamu mendengarkan akselerasi musik kreatif, yang dimana ya Teman Pro 2, kita buka malam ini dengan musisi pertama, ada namanya From Selatan Teman Pro 2, dengan judul lagu Gubuk Derita. Dimana lagu ini bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya Teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini bakal langsung aku puterin ya. Jadi langsung aja kita sama-sama dengerin, ini dia From Selatan dengan lagunya Gubuk Derita. Yeah.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: gambar siap-siap.
1: Follow our media sosial on Instagram @rriprodua_tarakan.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, dan kita ke akselerasi musik kreatif terakhir malam ini ya. Teman Pro 2 datang dari musisi ada namanya Murpi Radio dengan lagunya Graduation Song. Teman Pro 2, dimana lagu ini juga bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya. Dan tentu aja setelah ini bakal langsung aku puterin ya Teman Pro 2, dimana video musik berdurasi 5 menit ini tuh sebenarnya udah ada sejak 10 tahun lalu, tapi dibikin ke versi akselerasi musik kreatif baru dengan perpaduan yang lebih fresh Teman Pro 2. Dan tentunya selain ini aku puterin ya, dan juga lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sore Ceria ya. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan ada MLC ya, Musik Live Chat, yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya juga kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku randa pamit Teman Pro 2 ya, kita ketemu lagi besok. See you dan sampai jumpa lagi.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb G, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kan gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh gitu. Iya bener sih. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya? Berarti ya 2023.
1: Yeah. Ya. Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke. Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa? Ah,
1: karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek juga. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main gitar. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Udah gue orang tangan gitu nih.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma ya. Suka aja.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ini bener, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik di mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Bener-bener. Gue tuh Pokemon, apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila, kuat banget dia.
0: Bener-bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: ya
1: dong,
0: di panggung ya.
1: Harus
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Geril Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, kan? Benar.
1: Nah, kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang. Ada orang yang suka sama lo. Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Ya bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenernya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Ya asik. Laku berarti.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Masalahnya. Lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan keluar nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes,
0: iya betul. Kan? Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya, Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya terserah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Cuma
2: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining shimmering splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi
2: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu

0: dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi enggak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke teman gue kayak, "Hey, gimana kabar hidup lo?" Lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, "Oh, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini?" Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gua
0: inget,
1: pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatbox supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak
1: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain, ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gua enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum seriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Itu, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
1: hello.
0: Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya, iya, iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Gender. Gitu. Ah, okay. Kurang satu kata.
0: Oke, okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh, asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sebenarnya. Kalau ada okay, ya okay. Kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya, iya.
1: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, okay. Tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: bersama si DMLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: dengarkan ceritamu. Cerita Baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
1: Selalu saja Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat malam buat kamu tentunya juga yang sudah bergabung bersama Ocha di 107 FM. Dan selamat malam juga spesial untuk kamu yang saat ini sedang bergabung di live TikTok kita pro2.tarakan. Seperti biasa ya teman Pro 2, di malam ini jam 9 sampai jam 10 nanti aku bakal temenin kamu di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu, di mana kita bakalan sharing-sharing lagi terkait tema malam ini. Nah, kalau tema malam ini teman Pro 2, aku tuh tiba-tiba aja kepikiran pengen ngangkat tema afirmasi positif. Karena kemarin kebetulan pas lagi hari Minggu ya, tepat hari aku libur, aku jalan nongkrong gitu sama teman-teman aku. Terus aku direkomendasiin sebuah lagu dari Avikila yang judulnya itu Mantra Jiwa, teman Pro 2. Aku bingung, ini kenapa ya temanku tiba-tiba ngerekomendasiin lagu itu. Ternyata dia bilang supaya kita tuh kurang-kurangin dengerin lagu galau, dan lagu Mantra Jiwa ini bagus banget untuk afirmasi positif kita gitu teman Pro 2. Kayak nanamin nilai-nilai positif di bawah alam sadar kita gitu. Jadi mungkin buat kamu yang beberapa hari terakhir ini lagi suka dengerin lagu galau, atau mungkin suka overthinking teman Pro 2, suka nyalahin diri sendiri, atau ya pokoknya banyak banget deh, kamu bisa dengerin lagu-lagu dari Avikila. Ini sedikit rekomendasi aja ya. Tapi yang paling penting malam ini kita bakalan bahas tentang afirmasi positif tuh kenapa sih penting banget buat menjaga mental kita nih, terutama bagi Gen Z ya, yang dikit-dikit tuh kata orang mentalnya paling cupu di beberapa generasi lainnya. Emang iya sih? Emang iya gak sih teman Pro 2? Kalau menurut aku sih bener, ada benernya ada enggaknya juga. Karena sebagai Gen Z sendiri kita juga ada kuatnya kok, ada juga enggak kuatnya. Jadi buat kamu yang mau bergabung bareng aku sharing cerita kamu atau kegiatan kamu, biasanya kamu pernah atau sering gak afirmasi positif ke diri sendiri, boleh bergabung bersama Ocha di live TikTok kita sekarang di pro2.tarakan, sambil kita dengerin lagu requestan dari teman Pro 2 nih. Ada dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Check this out.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih dengan tema yang sama, afirmasi positif. Nah, sebenarnya apa sih afirmasi positif itu, teman Pro 2? Sederhananya gini, afirmasi positif itu adalah kalimat-kalimat baik yang kamu ucapkan secara sadar dan berulang-ulang ke diri sendiri. Tujuannya ya buat mengubah cara kamu berpikir dan bertindak. Jadi kalau kamu lagi kosong nih, teman Pro 2, misalnya bangun tidur, kamu ulang-ulang lagi tuh kalimat-kalimat positif supaya tertanam di akal dan pikiran kamu. Kenapa ini manjur banget, teman Pro 2, dan penting untuk kita lakukan? Karena aku jujur aja nih ya, teman Pro 2, kalau kamu ngelakuin afirmasi positif, secara gak langsung kamu membuang racun-racun ataupun nilai-nilai negatif yang ada di otak kamu. Bener gak? Apalagi kebiasaan-kebiasaan ngomong buruk, misalnya kamu suka ngomong kasar, atau mungkin otak kamu suka overthinking, suka mikirin hal-hal yang gak berguna, itu bakal digantikan dengan kalimat-kalimat positif tadi, yaitu afirmasi tadi. Dan kamu harus coba sih, teman Pro 2, aku rekomendasiin banget, jujur ya. Jadi gimana kalau nanti pagi besok pagi ini kamu ngelakuin yang namanya afirmasi positif ketika bangun tidur? Kalau berhasil nanti boleh share ke aku ya, bilang kalau berhasil atau tidaknya nih, teman Pro 2, karena aku kayaknya butuh testimoni juga sih. Oke, sampai kita dengerin lagu dari Salma Salsabil nih dengan Hacu, yang sangat relate tentunya dengan teman-teman pekerja ataupun teman-teman pejuang rupiah. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Terus yuk Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, mungkin kamu bertanya-tanya ya, terus gimana nih caranya kak untuk mulai afirmasi positif? Masa aku tiba-tiba ngomong sendiri sih di depan kaca kayak orang aneh gitu ya? Gak harus kayak gitu juga kok teman Pro 2. Praktiknya tuh simple banget. Yang pertama adalah kamu pakai kalimat yang realistis. Misalnya jangan bohong sama diri sendiri. Kalau kamu lagi emang bokeh ya, jangan afirmasi aku kaya raya, uang aku miliaran. Nah itu otak bakal langsung nolak karena itu gak nyata. Jadi ubah kalimatnya jadi aku lagi berproses dan aku punya kemampuan untuk cari jalan keluar. Yang kedua, sebut nama kamu sendiri. Jangan pakai aku ya teman Pro 2, tapi sebut aja aku bakal sukses. Misalnya pakai Ocha ya, Ocha bakal sukses, Ocha bakal begini begitu.

unpredictable. Kalau kamu cobain nanti subuh dan kamu konsisten teman Pradua ngelakuinnya mungkin selama 1-2 bulan, kita lihat nih kira-kira afirmasi apa nih yang terwujud dari beberapa bulan terakhir yang kamu ucapkan dan kamu tanamkan di otak kamu. Nah, kalau aku sendiri sih teman Pradua, beberapa hari terakhir aku lagi afirmasi punya hidup yang tenang, istirahat yang cukup, terus apalagi ya, pekerjaan lancar dan lain-lain. Untuk sekarang sih istirahat aku cukup, tapi masih ngantuk banget teman Pradua. Apa ya, apa alasannya nih kira-kira, kenapa kita suka ngantuk di malam hari padahal meskipun sudah tidur siang gitu? Apa karena kurang darah ya, atau kurang gula teman Pradua? Kalau kamu punya saran yang bagus, boleh langsung bergabung di TikTok kita di Pradua.tarakan. Teman Pradua, aku tunggu saran dan solusinya. Sampai kita dengerin lagu requestan dari teman Pradua nih, ada dari Oasis dengan Wonderwall.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Dan teman Pro 2, kurang dari 5 menit udah jam 10 aja nih. Ini berarti kita sudah sampai di segmen terakhir ya di cerita bareng Pro 2. Dan makasih banyak buat kamu yang udah nemenin malam ini selama 1 jam terakhir. Makasih juga udah mau dengerin aku cuap-cuap ngalor ngidul, baik itu di live TikTok ataupun di 107 FM teman Pro 2. Yang paling penting adalah sebelum aku tutup cerita bareng Pro 2 malam ini adalah kamu harus bisa menjadi rumah yang aman bagi diri kamu sendiri dan menanamkan nilai-nilai positif di dalam pikiran kamu ya, biar gak kebanyakan overthinking nih teman Pro 2. Well, kalau begitu sudah hampir jam 10 nih, ada satu lagu terakhir lagi yang di request sama teman Pro 2 berjudul Cegil by Nabila Takiyah. Kalau begitu teman Pro 2, aku Ocha tutup cerita bareng Pro 2 malam ini. Sampai ketemu lagi di tema-tema seru lainnya. So pastiin kamu tetap stay tune di 107 FM setiap jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau begitu cerita bareng Pro 2 sampai di sini.
3: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat malam teman Pradua, terkhususnya buat kamu yang sedang mendengarkan suara aku di balik selimut yang hangat, atau mungkin buat kamu yang masih di perjalanan. Ketemu lagi bersama Ocha teman Pradua yang bakal nemenin ruang dengar kamu sampai jam 11 malam. Dan ternyata udah gak kerasa ya, malam ini kita sudah hampir berada di penghujung bulan Juni, yang artinya setengah tahun dari 2026 sudah lewat begitu saja dari hidup kita. Jadi malam ini teman Pradua, tepat di jam segini, aku akan ngajak kamu untuk mereview kembali tentang target kita yang sudah kita susun dengan baik-baik sedemikian mungkin di awal tahun kemarin. Dan jangan terlalu terpressure aja sih, kita cuma mau review sedikit apa aja ya kira-kira yang sudah kita lakukan selama setengah tahun berjalan ini. Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Produa, coba deh diingat-ingat lagi. Kira-kira 6 bulan yang lalu, tepat awal tahun 2026 dimulai, waktu itu apa sih yang paling kamu inginkan? Apa aja nih resolusi yang kamu tulis di catatan HP atau yang sempat kamu semogakan di dalam doa? Mungkin ada beberapa yang sudah kecentang, tapi aku yakin pasti banyak juga nih rencana yang tiba-tiba harus belok arah. Ada juga ekspektasi yang patah, ada jalan yang tiba-tiba ketutup, atau mungkin ada kehilangan yang gak pernah kamu duga sebelumnya. Kadang tuh kita ngerasa, kok hidupku jalannya gak sesuai sama rencana banget ya? Apalagi 6 bulan belakangan ini emang gak mudah. Aku tahu, ada malam-malam dimana kamu menangis sendirian di kamar, mungkin sampai sesak. Tapi besok paginya kamu tetap harus pasang senyum paling ramah di depan orang lain. Mungkin ada juga tuh hari-hari dimana kamu ngerasa capek banget secara mental dan ingin nyerah aja. Tapi isi dompet dan tanggung jawab memaksa kamu untuk tetap melangkah. Dunia luar mungkin cuma ngelihat hasil akhir kamu malam ini. Tapi di sini aku cuma mau bilang, aku tahu kok kamu sudah melewati banyak hari yang berat sendirian. Jadi jangan patah semangat ya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

teman Pradua. Coba deh kamu sadari satu hal di malam ini. Lewat semua badai, air mata, dan hari-hari melelahkan dari bulan Januari hingga Juni ini, nyatanya kamu tetap bisa sampai hingga akhir. Kamu masih berdiri di sini, masih bernafas, dan masih mendengarkan suara ini. Yang artinya apa? Artinya kamu itu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Dan kamu sudah berhasil melewati setengah tahun ini dengan sangat hebat, teman Pradua. Dan gak kerasa jarum jam sudah hampir menunjukkan ke angka 11. Selesai sudah sharing-sharing kita malam ini, teman Pradua. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah menjamin telinga kamu sepanjang program Jaga Malam ini. Semoga tidur kamu malam ini nyenyak ya. Dan sampai jumpa lagi di segmen-segmen Pradua FM lainnya. Kalau begitu, aku ucap pamit. See you when I see you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

teman-teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Senin 29 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali program Madua RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Oce yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

0: ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja, jika merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. Tiga pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
1: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasman, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring, termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan. Brazil bertemu dengan King Asia, yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah, yang terlalu dini karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, atau penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti. Dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalan yang pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR, pemerintah dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11 serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua menghadapi, semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas. Ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua, karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami.